0: lima orang mari ma pada tu. Ete tu muri ma ikut Chiefs, jero tu bah Chiefs itu 40 something, 46.
1: Emo mari ma tu Hurricane. Ewa point dia Hurricane di emo itu mana ke angul ma apa de Chiefs.
0: Ada.
1: Ewa point dia Hurricane di emo itu
0: mana. Lagu ni dah emo tu mana de Hurricane tu. I was a little bit of a I rujuk kita tu Crusaders the first round ya. Ibu tanya aku kan ni, lorong itu, mana aku itu manu-manu kerana apa tengah tu? Ya dia ngah tengah tu. Tu manu-manu ada di dalam tengah buku tu manu, terang manu metu tolong ada ni. Veritara, mana aku itu veritara? Dekaru, itu ro, itu waktu ro itu gugur ada ni. Eta uro kere kere. Ko te ro mea, ko te ro muru mura rara, ko te ro kati yo ea. Te rara uke te tume te a te namu, te a rara uke te namu. Te moko, kakitu uke te moko urdu te are nungo te tera ta u o te are ara. Tume te ta ere tera rongo pati ara. Eruke me aki anani ara. Veritara tinto hari ok de me ko tikan ai me ko da rile itanga tena mo ite imene no ngai ti amman manu ara to de

0: Ratio tira tain te ero ngai mare wa te ora e tai nga oru ma ego meneti I pati I te ora rua. Rata e kua kara tora kuru ngai te pepa aru kiki te mobility me a kata.
1: Na.
0: Na ua. Da kara akara kere au kua ua mea kua katopa eri mai kua katopa eri mai te te mea te.
1: Yeah. Kata o.
0: Temmo che it ungo utara if you go over $70 na ore du toki di te mere o topo magiro ri te uno utara pa to magiro ri te ue it ungo utara por un arta it ungo uro so aro gira mo ta kite menera o gira tu en na te akavu manio kitia me
1: ah yeah
0: Wa guere ki me ki Perth. Guere ki Perth anga mai.
1: Toro more than 30,000 on top of his
0: salary ikone. Yeah.
1: Yeah.
0: Guere ki me ki
1: that's a lot of money.
0: Yeah. Et tai kana ngara reka e na nai tpoi Australia. E yarungai tpoi ngai dan me no reka tret poi at new tiren. Et tai ago Tai aku me puji dia, hari mama orang main aku main dengan aku di Melbourne. Ngai aku Levington pada tinggal. Me kita merah kita terang ayat nona ke Australia, Werribee. Tepai, tepai nutri ni aku naya aku dera otwar. Aduh ah, itu kan ada kita orang ayat now tu tu ada aku kawar ada rekat ada naratu tepai oh me oh nutri ni. Aduh ah. Deor, tengo mata imenetik pati I te ora.